0: asoase naski umtali
1: oye de yendo ayne yare na risio nda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saru munare enka kenya umesa shuzo mwane enka kenya ibuirare antena nai Mayan FM
3: Mayan FM classified
2: Olai re moni nene ngairi shata eare enkire morena tabawam itetete ne peire misho nenke suenda tembure ye nena na Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds nege agi mpeku sidai na ita yuenda tembure ye ure ane analimula riyakulolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na ene nkatana isha nirete nolchampa lino ni unirupayeko gulia daikina apa asham kulona arupayeko isha renkijabe mkobini mwa tena akurupurge Tu nempeku a DH04 ni una hybrid 517, 513 or 533 to umuru wa nemi purigelo leng nemesi osubu koneko wale to osubu ki na mpeku a hybrid 614D 629, 628 6210 or 6213 na anyore mgulubwa ni wenki jabo subuko kiara si guliepe una ane mpeku emposho eroskoko o kazuri mpeku enkano uluikempe ormusung ngujit o sunflower taba ikildu kaile Kenya Seed araki agrovets na nyo rigino pe emberembe kuang nila atum embeku nikento berate na rishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
3: Mayan FM classified
4: Ipnabo opointi na bishana kiborentu lele
3: Olchoro
4: Rotian
3: Kipangas
4: Enkarengiro
3: Naigara
4: Enkipai
3: Nkareta
4: Maralal
3: Laikipia
4: Nekita baitie Enchoremoy
3: Eninigire ngire shine na rigito tolo
4: Sulema
3: Mayen FM Ipnabo opointi na bishana Ewangan Olosho Enkagenya Mayen FM
5: Enkiguana Enka Kenya.
3: Enki Gwana. Enka Kenya.
6: Esepa katukuli nijia kikire kuna mbati ya tuyonka Kenya Mayen. Pukiolo nge Jumatatu, Naraba nge Jumasatu, Munare, Medosho, Songwane, Enta de Kenya. Ibidari nti ya masu idhirumura lengavele makuti Emmanuel Uli Kisimi.
7: Tenebo na nupike ile liona show saita kweni.
6: Ya, yeah, sore ti hatu enki Gwana. No, lorbo labul. Irejoki indicator spoken, irbo labul, irmoni kwa yoto dolu wajo. Penyo nda wangamba. Teniti ungurunia na asia baikia na rishata mpaka 2027. Amore mbana ebre de sia yajona sabre de ngole na de jogi ene guns ne greto do nasia yola ruko gra ruana ka sio reto ntumo rine sia sa ajo mewang do kwa ore sia ne ije ne rigging claims na aje ki bu ro kura ruana ka ajo de ne mitosha ne ki bu ro ne mewang ore mbana ijo no lomon oire ke ruana
7: yes
6: woji ni mo shoga fulani ne ndor denne
7: na ke bunge de ntumo mbanga ne bunge ga wari ajo menjo sha nga ne jelu asin ndumo tanako
6: yes
7: ne ne lodu
6: eh
7: ne gear
6: Imagine, wore kuna poka na kira juu irbulabul kulo le Messi dan, yangorongolong ibuni warta muari, pe oshinku wo 2027.
7: Yes.
6: Kanyo na dema indigias, pe kimboyo kuna.
7: Enka Kenya Mayan FM.
8: Hello, hello Mayan.
6: Mayan FM hello.
8: Jamu Jiang.
6: We.
8: Uwe nini?
6: Uwe lega nenga Kenya.
8: Saragani.
7: We.
8: Morning.
7: Morning to you.
8: Danga nini?
7: I see that ibi mikiya Kenya Mali. No lo yogo serian kabisa.
8: Kita ni amando. Ini kita nak ada yang mana jangka yang masih. Ini di sini ni.
7: Yes.
8: Maraga ni mana?
7: Maraga jalur mus. Karib.
8: Apa yang ada ini masih pun kita amu. Ah ini jalur kita lama pula.
7: Ini juga dah ada.
6: Ini jalur ni ada kerja malih juga. Saya rangkai.
8: Kamar arus itu dalam mafra, untuk itu lagi ina jual bolong urus kencang kawannya.
7: Adik yang mana dah beli ya kencang?
8: Itu indra yang urus. Siapa urus urus itu?
6: Di jeda orang
8: macam ni mana? Ini ni orang awal jual apa? Ini berbayar.
7: Iji.
8: Ah, ini si orang kaya mana tu kan? Arus ini mana yang jemu?
7: Dia.
8: Alaru ni muda dah alaru kan agak, kemudian ni nama siapa naru ini, kerap mula nasi yang lepas lagi kan?
7: Yes.
8: Agak, tu mungkin yang kain agak siang kasih yang ni, tapi dah hidup sudah tidak separa.
7: Yes.
8: Umur yang itu mana boleh orang tu orang kok? Kami ini mungkin siapa yang mungkin jarak sama ini, dia ni mungkin ni ada form, ni juga mungkin boleh yang kamu kena sangat itu.
7: Yes.
8: Agak kemarin naik nara, orang lebih tu sudah yang rasa cepat.
6: Nduat oltona klo maraga okulekai ken duat eno no lor bla blote joki eleleke ya umba ni mesidan ore si na jine guns ogra asure kana kata ni ne nyamali mpaka ke ne beleke nyilo kireti lo molen kirikino oy maglari kok tontu morithine siasa mba na jike prori kura ne jore kona poken na blabul ormonik le mesidan ka kias peibo ore kona
7: enka kenya ma yan fm Ninyana.
9: Good morning.
7: Good morning to you.
9: Anamangana Shadra Barta.
7: Hey, libu nyero sauti kidogo.
9: Ni Shadra Barta.
6: Shadra Barta.
9: Papa Zambo Itilgoshi.
6: Karibu Shadra.
9: Tami nitangi ya mjadala.
6: Sauti kuchini Shadra. Libu nyero
7: sauti Enka kenya ma yen fm
10: Enka kenya ma yen fm
7: Ni nyana
10: Bena gwani
7: Oi
10: Iboling
7: Iboling
10: Tawa genja maki
6: Atanga mwa kabisa
10: Joshua Razari Akaren
7: Karibu oling Joshua
10: Ay, aroni ngore yengi gwana Aroni yengi gwana rogola na Jaiqma na nasiye siyasa
7: Ndiyo
10: Ay, nena malta are amko Amadra na jume, walantro na jume my boy Dan gaya kamu, amanangulle gelarin jangan orang marin, enangulle alkalau. Mara kau koyor kau koyo. Desi anak saya mara jenai mau konfana musia sana mara jenai sekarang naik boy. Negeri sekarang linda randa mare. Ewu ilir dia jenong. Ewu dia lagu empat kali naga jangan gaya kamu.
7: Asholing.
6: Hi, engkau ini macam?
7: Yes.
6: Kenyon ada main ni kias. Amir juara kalau belum. Ni Mesidan.
7: Mesidan tu.
6: Mesidan. Tiada jenis ayah guns.
7: Yes.
6: Tiada kapur kura.
7: Yes.
6: Lomol yang kiri kino.
7: Yes.
6: Shida tupu.
11: Iba.
7: Enkak kenyam ayah ni fam.
11: Pernah ni.
7: Oi.
11: Iba.
7: Iboling.
11: Jadi angkak yang
7: ni. Asida ipi mara nyamali. Negera supaya tiada tinggi tercheri.
11: Kalau ini masih.
6: Ada nama kabisa.
11: Aro ni mora suma nengi gwena? Ongo ni akanga ine roo singoli. Amambu yore ana resi. Ule dana nengi imu emasa gada na ara nengi ara regalo ni. Tara na wagi kusilo. Iro ara nga fasida vina ara nengi ara mruwa lami yore akoromu.
7: Ndiyo.
12: As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. Star Times Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.
13: Bere maya muri dolo dungani pele pele ngishu yenye neti yankatini nemele muno enkatini engiriata bere maya oldungani letwe itimo siligi oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona nibele kenye taasidai tana siligi bukio longi alamisi sare enteiba umetaba kisawuni enkewarie tiatu ankawilele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki enkatini elo oibele kenye ngishu yenye tana ngasiligi tiatu ankawilele Mayan FM.

0: 2026. Kitin we listen wa lengko monon darigini to moluni obo ola palisita. Meraba gen darigini ungan ola palio udom. Nkolo ngungan na ibelege nyinki shuino. Emu esere mare. Enko mono tene benki tengeno osirat le biblia. Iro lariko ni le kanisa. Rasa ni le biashara. Enlelero ashor mare pokin. Osirwele limi uniki giro. Warere mafest 2026. Na itum live te K24 TV. Tenebo K24 Plus. Yua hookup le duty ya entertainment. Yotumo yu K24 Plus. The Android TV or Apple TV. Netumo yusi te laptop, tablet, te nebo esimunum. Download data te Play Store arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo. Sasa na bo onusu. Tuonji linginito mwoni uniyake ke yake Safaricom.
1: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga *858# na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
2: Edward Narolo Lencho Shoi, nani ngiro Mayan FM.
3: Taji susan amanyo lengo mei na rama ya nerero roreyo atarero yo mayano leng nige norirondo grisi daina na emweno iro ya mayano
2: angara jokiru masa ya bwakinta lolonga rama ni ningwa mayano FM ana angara gina nerero ro ni rabaya kiliko bwakin longa ulele teri kia ruayyo
3: ama ini ningwa mayano FM ulo sholambo
4: mayano FM ewangan ulo show ewangan ulo show
5: kajima kirendo yang nuroje ni ningwa mayano FM
6: ajole mbra Adia nam dua terus ini nih ngingito Maya Nasem, nai orang kelongan apa agla ini ngingito.
7: Awalnya nananu, belakang ini nih orang Maya nanake, nai orang kelong, nakanya rolling, belakang lagi tengennya ramu kita tengen tanya kerjaan ini, ajogi belakang entonya ramah tadi enton ngingito iwinya, nai ambang singkisu, nih order kerjaan ini sumate, nih order kerjaan ini entah singkisu apa kanya tuh minyo, desia itu sergalio, ini tuh tuh, ini bukan lagi soal ini namu, ninya desia ini nalu ba.
4: Ewangan Ulo Show, Ewangan Ulo Show,
8: Lesa, Teatro Mayan FM.

0: kabisa rajiri mbara una saigira nakaburuka ala ningo ndana tshata omwa so ngwan kore yenta seguda masimu mushagira da ndana tshata tarisana ne gari ajo omwan sa omwan
1: mayana lo
2: elo ala selangire
1: we
2: soba
1: sobo len
2: kejanga yenna
1: isda yelen
2: eh
1: we nino
2: besnya mai
1: eh
2: yeyi ni rais deni janga yamashi
1: ashe
2: tabala mari dengo kuloso ngwan
1: ndejo

0: Right. Kiara swali.
1: Bwana kiara nage endungia tarashe nikiusie nilikio kulo masajo.
2: Mm-hmm.
1: Kanyapa inanajo masai nija.
2: Mm-hmm.
1: Nadolo lungalo kiri kiliwante niweji. Emeregesh. Kiankati mm-hmm. nidi na. Ama ni historia ukweli.
0: Ama ni historia ukweli. Amu.
2: Mm-hmm.
0: Kedi moro lesson niweji.
2: Yes.
0: Mikiare rungaja.
1: Gyare rukiruri.
0: Itukiruri ya nabwina.
2: Mm-hmm.
0: Oruna ina atinake na yunu ibunye wae.
2: Mm-hmm.
0: Aya pa naluzor mrani.
2: Mm-hmm.
0: Nedungon mrani nginyarai.
2: Mm-hmm.
0: Nedugur gulagai.
2: Mm-hmm.
0: Omrani ndanyuage.
2: Mm-hmm.
0: Magona aja.
1: Marene nginyarai.
0: Marene nginyarai.
2: Mm-hmm.
0: Matireba begiri ya mari.
2: Mm-hmm.
0: Asi negeju yudan mrani lo mrani ndanyuage. Nedugon mrani. Jogi anyu. Olesi.
1: Olesi edi.
0: Negiro. Jogi anyu olesi edi. Jogi anyu olesi edi. Asi, rono le set ne jogi?
2: Mhm.
0: Lo yema le baka mbende ke ngore.
1: Yelo we ne game.
0: Eh, to suju suju yenyo.
2: Mhm.
0: Mbende ke ne baka yok.
2: Mhm.
0: Tre baka yenge nyare bengaja.
1: Ine bu yo,
0: yulo tu.
2: Mhm.
0: Asi. Ne baka ni nyare bengi nyare.
2: Mhm.
0: Ne dip. Ore pe dip ade bengi nyare.
2: Mhm.
0: Ne lur na suju rolegai. Kumbe to rolo gore be boni ugang.
2: Mhm.
0: Deri na mbende kra ranyo, ole le fanyo. Ngo ito inija.
2: Mhm.
0: Na mena di ngumok si dipi wole.
2: Mhm.
0: Na boy pigene ne faka idi.
2: Mhm.
0: Na tilito alo anya ka api ndu ya
1: ndu ya laiti ya ngai.
0: Ne lotu age osiwo.
2: Mhm.
0: Ni wanya na ben kona ben ida no ito.
2: Mhm.
0: Na kota arare kona anji.
1: Ne ndango ido.
0: Eh.
2: Mhm.
0: Pe me bonon murani nyo.
1: Irkolekai.
0: Irkolekai. Na wanya na nagra ajoki.
2: Mhm.
0: Na murani ndanyu age.
1: Njoki anyu
0: lesiadi. Kaya jarara ndu ngeda shining lor masai.
2: Mhm.
0: Kanyo dia be jor masani.
2: Mhm.
0: Na ye udama
1: enkiteng elekai
0: elekai loma asai do lisi yu kanya yes. Be jor masani
1: kanya be nana jor masai na ye udama enkiteng elekai elekai kanya be gira masai maanisha tini weji
0: njo yo mfano na era mfano
1: yes njo yo mfano sidai
0: ndo abero
1: yes
0: ta duo le gwana ni
1: agedo ta duo ta duo masani ta bera
0: ke kitu mugudo na
2: mhm
0: at least mero the musho
1: yes
0: nere ndo ni ke somati ai
1: Nikinte ngena, nikinte
0: ngena.
1: Yes.
0: Tina dunge terashe.
2: Mm-hmm.
0: Ormosori na abishana, ormosori yare. Uni na udo, uni na udo na bwana abishana. Arashi ormosori na abishana, uni yare, na udo, are uni, are nabo. Nwana mda alona aji o ngoshola,
2: mm-hmm.
0: bwana olenge songoi. Deba yipotayi oladia aladinyo.
2: Mm-hmm.
0: Oladi bokis.
2: Mm-hmm.
0: Ipota na oladi bokis number jana yi number 4. Na aji ligi njoyiti. Ipota na ilo bokis ta arakaraka.
2: Mm-hmm.
0: So, inoto lwana 200 lado kaya. Na wala kwa hivyo kisina yoti, toki.
2: Mm-hmm.
0: Na kwa haraka sana. Kaini uwa baka kwa haraka. Noro box number 2, eri 12,000.
2: Mm-hmm.
0: Noro box number 2, eri ngalo sindoma nare. Eri 12,000, angalo sindoma nare.
2: Mm-hmm.
0: Tesla star, are, are, or mosori hash. Noro box number 3, ngalo sindoma nare. Nijara nena kiliwa na wana buwana olengi songwe nijara.
2: Mm-hmm.
0: Nijona aga na yu dama.
1: Ingiteng
0: elekai.
1: Kanyabe inana jor maseni. Yes.
0: Tole kisiye yu. Kanyabe manisha.
1: Mayan FM, hello?
3: Mayan FM, hello?
1: Mayan FM, mina?
3: Nagawa lole wa rengi teseri.
1: Subo eleng.
3: Inyo dambani rejilu tori.
1: Ehe.
3: Aro ni ngora di nadungeta kena ane ningono udwa vini mumu.
2: Mhm.
3: Na ore dia ageo shinto duo na gra imanisha inarasi.
2: Mhm.
3: Na agejo njere ore nato gelika ini yata.
2: Mhm.
3: Kebaya genko long anea saa na lutua shuko.
2: Ehe.
3: Tile ako na agebe shamu eto geegi ngangu leina ni yata.
2: Mhm.
3: Emi di mai nangu levi dunyanda nai amene egi nga.
0: Mhm. Ezi babi.
3: Na ako.
2: Mhm.
3: Ina ba bere jod ma sani na neja.
2: Ehe.
3: Ke ena lo da ma mo ke lo tu naga.
0: Ho se ba bi. Ha.
3: Ege na ba ina du na ba ini nya na sa du na kiti resha kanda na.
2: Mhm.
3: Ete resha na ma sani nya na go nya na ge koi faulu a me nen.
1: A shelin.
3: Ya go e da re du.
0: A shelin. Wow, to ni mota.
1: Na yene sem hello.
4: Hello.
0: Hey.
4: Hello. Hey.
0: Subuh ini.
4: Ah, jual jual. Jual jual.
0: Mhm.
4: Ormana dumela ante. Eh ini ni ni ni. Ni jawab dengan ni dulu lah.
0: Eh ho. Di mana dia nak?
4: Ini aku dia tadi saya nak lah.
0: Ho.
4: Ano?
0: Mhm.
4: Ini dia nak gua sama orang ni kena dia nak nak lah ya. Ormana dia nak nak ni ni. Ya, kat dah memang ni dia awal ni, dan kan dah nak ni ni ada.
0: Mhm.
4: Kalau ini sih jauh, pernah bermain lah. Ini yang kan kalau ni main kata macam, kira mana hari ni?
0: Mhm.
4: Kuni. Hahaha. Eh, ni ni ni ni mana sih dia nak sih?
0: Asyik ni.
4: Iya.
1: Wow. Maya FM, hello.
5: Hello.
1: Wo. Oh.
5: Hello, Subuh.
1: Subuh neng.
5: Wahai abang itu lele.
1: Hehe.
5: Orang yang dengan ini naik dama.
1: Hehe.
5: Kamu yang kira dengan saya lagi orang yang lulus lele.
1: Mhm.
5: Yang lulus orang asal aje.
1: Mhm.
5: Em siapa orang lele?
1: Hehe.
0: Oh.
5: Orang rana ada ni ada untuk kalau orang ni boleh cuma dia ni ada.
1: Mhm.
5: Ama baru ama uji.
1: Mhm.
0: Na
6: Entai serele lero o kiolong ewigi sana udo endama mai magembana rete elelero olosholema
7: maya yan fm

0: Kabisa, at yetu na kaule le ema yere fem keji an supeo at ilo sinkolio lo gira irabagiyo la ikani tikiram o bishana lo ngor ape ye e baikido yi na ke saungwan enke wari kigire ya mari tenebo online ini ngoni na gira do yi aitadamu enke gwenang at na ke wari ye ka gira na ke na aikilikwan inchere te kuna san ente iba ama na irenera endogi nimen ato sesen nol tungani lino indi maruli Ryan, hello? Yeo?
1: Yeah.
0: Hey, papi? Karibu lenji Manuel?
1: Adora ya nainano?
0: Ho?
1: Wena hii ya sabuko?
0: Ehe.
1: Arumuru na ya madari na mamani.
0: Ehe, ete bwakin?
1: Ete bwakin.
0: Ehe.
1: Wera sabuko na ine na kawaida?
0: Ehe.
1: Medi nandofuni?
0: Ho?
1: Naura na yana yana na sabaka?
0: Ehe.
1: Nemi mwe niliga na romono na jogi ene kawaida ka na sabuko?
0: Ehe.
1: Takara na ini niligi nono?
0: Ehe.
1: Takara yungu niligi nono la nioro na hii?
0: Ehe.
1: Ayo na iya gini ngor sih na iyo orba iya neng ngor na iyo guru si guru ini aja masuk ya sih.
0: Eh.
1: Dua iya na iya na iya dari sini nanti bungkus aja tuh gue dulu bener ya orang kalau orang itu apa muka.
0: Eh.
1: Ngoro nyata jin.
0: Eh.
1: Tapi sama masuk ya sih dengan na iyo bungkus aja sih sini.
0: Eh.
1: Dan itu mau nyaji lo itu ya bang alo bo.
0: Eh.
1: Yang karanya tuh kenaiju ina.
0: Eh.
1: Ada sih nyata mana nih tinggi tinggi lagi nasi ramai orang nara ninjeru.
0: Eh.
1: Bisa sih itu ya bang alo lo bo.
0: Mhm.
1: Nero ni amo ni engkai na nera sabuka ni jaga ke bungkuar na ke ni aku na ikan dengan jelas jelas mas Wezi.
0: Merai si dina ire ne likino or mari.
1: Si dina likino or mari.
0: Eh.
1: Hmm.
0: Aku ne likino itu na ke ngoroni suluhi show tenebo. Hmm. Bayan halo.
2: Hello.
0: Yeo.
2: Kuba.
0: Ipo leng or balosio lebi le nangka.
2: Balosio lema lebi le nangka.
0: Eh.
2: Mara raja ujeri ngole mayolo mayolo ni si bema doa la mayolo mam.
0: Eh mayolo ujeri ngole kebuak simu no nero ndada ge runi jasa I.
2: Yaro na yendo ni lejima mazia yaro simu.
0: Kaji ribi kas a sauti sapu kuling.
2: Nige ribi.
0: Eh.
2: O ama ali ni lejima na ira ilo bini zuba doa ni sabi ho.
0: Eh ka inko na indi mna aja roli kyo rungani lino rene rendo gini mento sese lenye.
2: Ini juga ni ramai yang tak bintang tu sesuatu ni.
0: Eh.
2: Ini juga dia menyuruh mabuk ya jo. Ini dia sabuk jawa kau dah. Ini dia kita sabuk guna lalu sesuatu ni. Rongga dia ni bisa.
0: Eh.
2: Orang lain mana mahu rongga dia ni bisa. Nah ini makanya dia lalu rongga ni kau ini ni lalu sesuatu ni bisa.
0: Oh.
2: Arab ini dia sesuatu ni apa mana ni ni ni dia mana bayam.
0: Eh.
2: Ale apa ni asal itu, apa dah asal itu na ini bodi orang orang nama amana ini kasih ni lagi cuma dia jaga, ini semua lah ini tu, ini mesti yang pasti ni ada.
0: Ha.
2: Mana lagi mana dia nama orang raja mah orang ni, nama ini orang raja mah ini kerana tu aku ni asal asal ada kasih.
0: Nee.
2: Ini ini bodi orang orang nama mana yang kasih mesti jadi ni lagi lah asal ini nama mesti jadi mana.
0: Nee.
2: Aje, orang masa buana, lupa lagi lah sabu. Kalau malu tu, mesti disuruh macam dah.
0: Eh,
2: mana lama ni ada stress, sama mana itu orang mulu, nama aku ni juga je sesen.
0: Eh,
2: aku mulu mulu ngaji yang mana orang ni dia bawa ni ada mas stress ni ni ada ngaji tamu nurut sama ni ada dah tau.
0: Eh,
2: betul tu orang ni mana orang ni asal buku, mana jalan buku orang orang yang disia, ni kalau nak jadi mana pun mana ada cara jauh orang orang dia kau tu mana.
0: Ah, sholing wale pile nanka.
2: Ini yang dapat dimasukkan.
0: Aye.
3: Online ni ngoni lololo mon subadi werebo kiolong e juma tatu metaba ke juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororei lenkai emu